Nak kwan kosa ebli cooperative aan reschab ilobre tinkil ni kakwanjik. Ko kaan nak nako angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil ni hunhunk chik angel ut shtawpal ni uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush fedekover. Natipla o konal re elah.